الله البخاري حفظه الله تعالى. Kita masih berada pada pembahasan Al-Wajh Tsani, terkait prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menempuh prinsip al-iqrar wal-imrar wal-ithbat. Prinsip al-iqrar, pengakuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya telah beritakan kepada kita. Yang kedua adalah al-imrar, memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sesuai dengan makna zahirnya, tidak ditakwil, tidak diberi makna kepada makna yang marjuh, yang lemah. Dan yang ketiga adalah al-itsbat.

makna-makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu tafwid tidak menetapkan makna-makna itu. Sifat al-basar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-basir, yang maha melihat. Dari nama tersebut terkandung sifat al-basar, sifat melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah ketika mendapatkan sifat al-basar bagi Allah, maka ahlu sunnah menyatakan bahwa makna al-basar ma'lum. Al-basar maknanya adalah melihat. Ahlu tafwid tidak. Al-basar apa maknanya? Wallahu a'lam. Menyerahkannya kepada Allah. Ahlu sunnah menetapkan al-basar maknanya adalah melihat. Adapun kaifiyahnya, bagaimana Allah melihat, ahlu sunnah menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang kaifiyah al-basar lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu

di dalam mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, hingga berujung pada menafikan, menta'til, meniadakan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau sebagian dari sifat-sifat Allah, tergantung kelompoknya. Jadi kelompok Mu'attilah yang mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalam hal ini adalah kelompok Al-Jahmiyah. Di bawah mereka kelompok Al-Mu'tazilah, menetapkan nama-nama Allah namun meniadakan sifat-sifat Allah. Di bawah mereka lagi kelompok Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah, menetapkan sifat-sifat tertentu bagi Allah dan menafikan sifat-sifat yang lainnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Latar belakang mereka adalah At-Tanzih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Dari sisi kalau kami tetapkan nama atau sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang itu juga ada pada makhluk, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika menetapkan sifat al-basar, as-sama', melihat dan mendengar bagi Allah, makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, manusia mendengar, manusia juga melihat. Kalau kami tetapkan sifat tersebut, berarti kami menyamakan Allah dengan makhluk. Ini syubhat yang melatar belakangi mereka terjerumus ke dalam yang lebih parah lagi. Syekh Al-Fauzan mengibaratkan bahwa mereka ini lari dari sesuatu yang panas dan terjerumus ke dalam kubangan api. Lari dari kekhawatiran at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Namun akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah daripada itu, menafikan, menta'dil sifat-sifat Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini kelompok Al-Mu'attilah. Ujung-ujungnya menafikan, menta'til sifat-sifat Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki sifat al-basar, melihat. Maka melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk. Allah memiliki sifat as-sama', mendengar. Maka sifat mendengar Allah sama dengan mendengarnya makhluk. Ini kelompok musyabbihah yang mensetarakan antara al-rabb dengan al-marbub, antara al-khaliq dengan al-makhluk. Tidak bisa secara akal dinalar. Akal sehat pun antara sesama manusia, tingkat pendengaran si A dengan si B bisa berbeda. Tingkat penglihatan si A dengan si B, si C bisa berbeda-beda. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Lalu bagaimanakah disamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya? Dan Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ahlus Sunnah berada di antara

kelompok al-mu'attilah di satu sisi dan al-musyabbihah di sisi yang lainnya. Fahum wasatun, maka mereka ahlu sunnah wasat, di tengah-tengah. Bagaimana bentuk wasatnya? Yajma'una bainal itsbati wat tanzihi lillahi jalla wa azza. Mereka menggabungkan antara al-itsbat dan at-tanzih lillahi jalla wa azza. Satu sisi menetapkan sifat-sifat Allah, di sisi yang lain juga mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam benak kelompok mu'attilah, jika seseorang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti menyamakan dengan makhluk, menghinakan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya berarti menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensucikannya. Maka dalam prinsip ahlu sunnah, mengitsbat tidaklah mengharuskan terjadi padanya at-tashbih. Tidak berkonsekuensi. Oleh karena itu Allah yang menetapkan sifat-sifat tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW. Tidaklah mungkin Allah menetapkan sifat-sifat baginya, Rasulullah juga demikian, sementara di situ terdapat unsur perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah yajma'una bainal itsbati wat tanzihi lillah, menggabungkan antara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan sekaligus mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Bagaimana bentuknya? Dalam sifat as-sama' wal-basar yang tadi telah dicontohkan, ahlu sunnah menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Ini adalah al-ithbat, menetapkan. Kemudian bagaimana bentuk tanzihnya? Bentuk tanzihnya adalah menegaskan. Tanzih itu artinya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk tanzihnya adalah menegaskan bahwa sifat Allah tersebut tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifat Allah tersebut, sifat mendengar, sifat melihat, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sangat memungkinkan antara al-ithbat wa tanzih lillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, yuthbituna hadhihi al-asma'a wa sifati وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِ الْحَقَّةِ وَيُنَزِّهُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى عَنْ مُشَابَهَتِهِ الْخَلْقَ. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat ini, yakni nama-nama dan sifat-sifat Allah, وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ, dan apa yang telah ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat tersebut, مِنَ الْمَعَانِ, dari arti-arti makna-makna al-haqqah yang sebenarnya. Dan itulah prinsip yang selalu ditekankan oleh para a'immah, al-imrar, dalam ungkapan mereka amirruha kama ja'at. Perlakukan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah sebagaimana konteks datangnya. Ketika di sana disebutkan as-sama', mendengar, maka artikan sesuai dengan zahirnya mendengar. Ketika sifat an-nuzul, sifat turun, maka artikan turun, bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun. Ketika sifat al-yad, sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, artikan sesuai dengan makna zahirnya, tangan, bukan kekuasaan atau yang semisalnya.

Disinilah letak keselamatan seorang muslim dalam memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berpegang dengan prinsip as-salaf, al-imrar, al-iqrar, wal-imrar, wal-ithbat, biiznillah akan selamat dari syubhat-syubhat kelompok al-mu'attilah ataupun al-musyabbihah. Naam, menetapkan makna-makna yang sebenarnya, makna yang hakiki yang sebenarnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Wa yunazzihunallaha jalla wa ala, dan mensucikan Allah jalla wa ala an musyabahatihi, dari penyerupaannya al-khalqa terhadap ciptaannya, terhadap makhluk. Dan itulah yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Lanjutan ayatnya, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Seringkali para a'immah menegaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang simpel namun mewakili dalam permasalahan prinsip al-asma was sifat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah yang mereka berprinsip menyamakan penyerupaannya al-khalqat, ciptaannya terhadap makhluk. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Dan ayatnya, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha. Sering a'immah menegaskan ini ayat yang simple namun di dalam prinsip al-asma was sifat. Mithlihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Bantahan terhadap al-musyabbihah yang mereka berprinsip akan nama-nama dan sifat Allah sama dengan atau serupa dengan makhluknya. Sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penetapan al-ibad terhadap nama Allah as-sami' dan al-basir. As-sami' zat maha mendengar, al-basir zat maha melihat. Pendahan terhadap kelompok al-abtilah yang menafikan, yang mentil, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu salah satunya. Dari sini Asy-Syaikh Al-Bukhari Allah ingin menegaskan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah benar-benar berposisi di jalan yang antara kelompok Mu'attilah, jalannya kelompok Mu'attilah dan jalannya Al-Musyabbihah. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang dengan itu berseberangan dengan kebilah, dan mensucikan Allah dikeyakini tidak ada keserupaan pada nama-nama sifat Allah dengan makhluk, maka perbedaan antara Ahlu Sunnah dengan kelompok yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, akumullah. Kemudian Syekh Al-Bukhari menjelaskan poin berikutnya, kataan Al-Imam Al-Humaid. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, wa naqulu arqanu 'ala al-'arsy istawa an za'ama ghayra hadza fa huwa mu'attilun, sebagaimana pada matan sunnah. Syekh Al-Bukhari thumma qala, kemudian beliau berkata, yakni Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, dan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahmanah Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'arsy

di atas istawa berada, sebagaimana pada surat Thaha 5. Wa man za'ama ghaira hadza, siapa yang mengklaim selain ini, fahuwa mu'attilun yun, maka dia seorang mu'attil, seorang yang meniadakan sifat Allah, yun, dan seorang jahmi, termasuk dari kelompok jahmi. Mengklaim selain ini adalah istiwa subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Qala hafizahullahu ta'ala al-kalamu an salati min wujuh, tentang perlahan ini dari beberapa sisi. Di sini beliau hafizahullah kepada kita kataan al-imam al-humaydi yang tadi telah kita dengarkan. Al-awwalu anna miyakuluhu ahlus sunnati wal-ah wa yanussuni bayani i'tiqadihim ithbatu sifatil istiwa'i lillahi jah kama fil ayatil labiha al-imamul humaydi wa hadhi ma'ni mas'alat istiwa'in lillah jalla wa azza ala arshihi kama yaliku bijalali minal masail allati khannas wa qara fiha al-kalamu wa tashafiraku wa kulli haidatun wa ban ghayru muhtadi la ahla sunnah haythu qalu bilhaqi wa huwa ithbatuha sifati lillahi jalla wa ala ala ma yaliku bijalalihi jalla wa وأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات هذه ويؤمنون بها وأنه جل وعز له الاستواء اللائق بجلاله وأنه بائن من خلقه. قال beliau حفظه الله الأمر yang pertama مما يقوله أهل السنة di antara dinyatakan oleh أهل السنة والجماعة wa kulluha 'anil haqqi ha'idatun wa dhalatun ghairu muhtadiyatin illa ahla sunnah haythu qalu bil haqqi wa huwa ithbatu hadhihi sifati lillahi jalla wa 'ala 'ala ma yaliqu bi jalalihi jalla wa 'azza walidhalika fa ahlus sunnati wal jama'ati mujmi'una 'ala ithbati hadhihi sifah ويؤمنون بها وأنه جل وعز له الاستواء اللائق بجلاله وأنه بائن من خلقه. قال beliau حفظه الله الأول yang pertama أن مما يقوله أهل السنة bahwa di antara yang dinyatakan oleh أهل السنة والجماعة وَيَنُسُّونَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ اِعْتِقَادِهِمْ dan mereka menegaskan tentang penjelasan akidah mereka adalah إِثْبَاتُ سِفَةِ الْإِسْتِوَى penetapan sifat al-istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala إِثْبَاتُ سِفَةِ الْإِسْتِوَاءِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَزَّ penetapan sifat al-istiwa bagi Allah Jalla wa Azza kama fil ayati allati istadalla biha al-Imam al-Humaydi sebagaimana pada ayat yang dijadikan dalil oleh al-Imam al-Humaydi rahimahullah yaitu ayat kelima dari surat Thaha Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang makna al-istiwa seiring dengan disebutkannya oleh Syekh Al-Bukhari perkataan Al-Imam Malik saat ditanya tentang al-istiwa yang beliau menjelaskan al-istiwa'u ma'lum, al-istiwa ma'lum, diketahui maknanya jelas, wal-kaifu majhul, adapun kaifiyahnya, tata caranya, bagaimananya

Ya, itu majhul, bukan ranah manusia untuk menjelaskannya atau mencarinya. Itu adalah amrun ghaibi, permasalahan ghaib. Wal imanu bihi wajib. Namun iman tentang istiwa Allah di atas arasnya wajib, adalah sebuah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaif, tentang bagaimana, tentang kaifiyahnya adalah bid'ah. Sempat ana nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang makna al-istiwa yang beliau sebutkan pada bait dalam kitab An-Nuniyah beliau. Falahum ibaratun 'alayha arba'un qad hasalat al-farisu at-ta'an wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukran wa kadha qad sa'ada alladhi huwa rabi'u. Intinya ada empat makna bagi kata istawa. Makna yang pertama adalah istaqarra. Makna yang kedua adalah ala. Makna yang ketiga adalah irtafa'a. Makna yang keempat adalah sa'ada. Istaqarra maknanya adalah berada. Berada di suatu tempat itu istaqarra. Terkait dengan arsy, istaqarra ala arsy, di atas arsynya. Ala irtafa'a sa'ada, mirip maknanya. Tinggi, di atas. Naam. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah memaknai al-istiwa sesuai dengan makna zahirnya. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih, di atas arsy istawa, berada pada ketinggiannya. Dan arsy adalah makhluk terbesar dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara letak adalah makhluk yang tertinggi di antara semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Al-Bukhari, beliau berkata, wa hadhihi al-mas'alatu, dan masalah ini, a'ni yang kumaksud adalah mas'alata istiwa'in lillah, masalah istiwa bagi Allah Jalla wa Azza, ala arsyihi, di atas arsynya, kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaannya. Istiwa Allah di atas arsynya sesuai dengan kemuliaannya. Minal masail, termasuk dari permasalahan-permasalahan, allati khadat fihan nas, yang manusia tenggelam padanya. Dan secara letak adalah makhluk yang tertinggi di antara semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Al-Bukhari, beliau berkata, wa hadhihi al-mas'alatu, dan masalah ini, a'ni yang kumaksud adalah mas'alata istiwa'in lillah, masalah istiwa bagi Allah Jalla wa Azza, ala arsyihi, di atas arsynya, kama yaliku bijalalihi,

sesuai dengan kemuliaannya. Istiwa Allah di atas arsy-Nya sesuai dengan kemuliaannya, minal masail, termasuk dari permasalahan-permasalahan allati khadat fiha an-nas, yang manusia tenggelam padanya. Wa kathura fiha al-kalam, dan banyak pembicaraan padanya, perdebatan dan lain sebagainya. Wa tasya'abat fiha al-firaqu, dan bercabang-cabang dalam permasalahan ini berbagai golongan, berbagai kelompok. Wa kulluha 'anil haqqi ha'idah, dan semuanya, semua dari al-firaq tersebut, 'anil haqqi ha'idah, melenceng dari kebenaran. Wa dhallah, dan tersesat. Ghairu muhtadiyah, tidak terbimbing, tidak mendapatkan petunjuk. Illa ahlus sunnah, kecuali ahlus sunnah, yang mereka berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk. Haitsu qalu bil haqqi, di mana mereka berkata dengan kebenaran dalam permasalahan ini. Wa huwa, yaitu itsbatu hadhihi sifati lillahi jalla wa ala, menetapkan sifat ini, yakni sifat istiwa lillah, bagi Allah jalla wa ala, ala ma yaliqu bijalalihi jalla wa azza, sesuai dengan keagungannya jalla wa azza. Naam. Walidha, oleh karena itu, fa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, mujmi'una, sepakat, berijma' ala itsbati hadhihi sifah, untuk menetapkan sifat ini. Wa yu'minuna biha, dan beriman dengannya. Wa annahu jalla wa azza, dan bahwasannya Allah jalla wa azza.

istiwa yang sesuai dengan kemuliaannya. Wa annahu ba'inun min khalqihi, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Naam, nanti akan ada keterangan dari Syekhul Islam tentang makna tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini beliau mengisyaratkan bahwa permasalahan istiwa Allah merupakan permasalahan penting yang tidak sedikit dari umat manusia menyimpang dari kebenaran dan jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ayatnya jelas, tegas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih, 'alal 'arsyi, di atas arsy, istawa, berada dengan ketinggiannya, baik ketinggian az-zat ataupun sifat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, dan sifat Allah pun selalu berada di atas kemuliaannya. Bahkan prinsip ini termasuk tanda dari keimanan seseorang. Terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ketika salah seorang sahabat marah terhadap budak wanitanya hingga memukulnya, memukul budak wanita tersebut. Kemudian beliau merasa iba dan hendak memerdekakan budak wanita tersebut, al-jariyah. Al-jariyah, budak wanita cenderung usianya relatif masih muda atau condong kepada usia anak-anak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditangguhkan sebentar, karena Rasul ingin bertanya kepada budak wanita tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada budak wanita tadi, Aynallah, dimanakah Allah? Kemudian budak wanita tadi menjawab, Fissama, Allah fissama. As-sama maknanya adalah tinggi. Maknanya adalah tinggi. Langit disebut dengan sama karena posisinya di atas, tinggi dan di atas. Maka disebut dalam bahasa Arab as-sama. Maka sesuatu yang tinggi dalam bahasa Arab bisa disebut dengan as-sama. Sama yasmu. Naam, tinggi dan mulia. Allahu fissama. Fissama yang dimaksud di sini adalah pada tempat yang tinggi. Kemudian Rasul melanjutkan, Waman ana, dan siapakah aku? Budak tadi menjawab, Anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Rasul mengatakan kepada sahabat tadi, I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman, wanita mukminah. Dari sini termasuk barometer keimanan seseorang manakala meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya.

Oleh karena itu, di antara a'immah ada yang menulis kitab secara khusus tentang permasalahan ini. Ada dalam bentuk judulnya Kitabul Arsy. Tercetak 2 jilid Kitabul Arsy. Berbicara tentang arsy dan pengukuhan sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah memiliki kitab khusus dalam masalah ini, Kitabul Ulu. Kitab Al-Ulu. Yang menyebutkan dalil-dalil tentang ulu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zat maupun secara sifat. Secara zat berada di atas arsy-Nya sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, dan secara sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, tidak ada yang dapat membandinginya. Nah, pernyataan Asy-Syaikh Al-Bukhari wa annahu ba'inun min khalqihi, maksudnya adalah Allah terpisah dari makhluknya dalam zatnya, tinggi di atas mereka, bersama itu Allah tetap dekat dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dan pengawasannya. Berbagai adillah dalam permasalahan ini menunjukkan demikian. Secara zat Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, terpisah dengan makhluk-Nya, karena memang Allah tidak butuh dengan makhluk-Nya.

Bagaimana kaifiyahnya? Kaifiyahnya juga majhul. Majhulah dalam artian bukan ranah kita untuk menelisik masalah itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kita beriman meyakini Allah berada di atas arsy-Nya. Yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Seiring dengan itu, Allah dekat dengan makhluk-Nya. Dalam hal apa? Dalam hal ilmunya, dalam hal pendengarannya, penglihatannya, dan pengawasannya. Ilmu Allah yuhitu kulla syai', ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari makhluk-Nya semua ini. Pendengaran Allah juga demikian, penglihatan Allah juga demikian, pengawasan Allah juga demikian. Sangat dekat dengan makhluk-Nya, bahkan apa yang tersimpan pada dada-dada seseorang, dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masuk waktu Isya ini. Baik, al-muadzin yuadzin. Nanti kita lanjut sedikit pertanyaan Pak Jalil. Ada Pak Jalil? Naam, terkait perbedaan antara al-irada dan al-masyiah. Naam, tafadhal. Al-muadzin yuadzin.

terkait perbedaan antara al-iradah dan al-masyi'ah. Al-iradah secara bahasa maknanya keinginan, kemauan. Al-masyi'ah secara bahasa Indonesia maknanya adalah kehendak. Adapun secara rincian, al-iradah lebih umum daripada al-masyi'ah. Al-iradah terbagi dua. Ada al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Keinginan, kemauan Allah berkaitan dengan ketentuan di alam semesta ini, berkaitan dengan berbagai keputusan takdir.

takdir Allah. Ini al-iradah al-kauniyah al-qadariyah, dan ini pasti terjadi. Dan itulah yang sering ditegaskan oleh para a'immah kita, ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Al-iradah al-kauniyah al-qadariyah ini sama dengan al-masyi'ah. Sehingga al-masyi'ah, kehendak kemauan Allah, khusus berkaitan dengan al-kauniyah al-qadariyah. Keputusan, ketentuan yang Allah kehendaki yang terjadi di alam semesta ini, baik terkait manusia, alam semesta secara umum, yang tercakup dalam cakupan takdir. Oleh karena itu, di antara arkan al-iman bil qada'i wal qadar adalah beriman tentang masyiatullah subhanahu wa ta'ala, beriman tentang ilmu Allah, beriman tentang al-kitabah, dicatatnya semua kejadian di dalam al-lauhul mahfud, beriman tentang al-masyi'ah, ketentuan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-masyi'ah bagian dari arkan al-iman bil-qada'i wal-qadar. Sehingga al-masyi'ah kehendak Allah ini sama dengan al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Jenis yang kedua dari al-iradah adalah al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyah. Keinginan kemauan Allah berkaitan dengan agama dan syariatnya. Allah menginginkan hamba-hambanya bertobat. Allah menginginkan hamba-hambanya beriman. Namun tidak semua dari hambanya beriman, tidak semua dari hambanya bertobat. Allah ingin ketaatan dijalankan, kemaksiatan ditinggalkan. Namun tidak semua orang menjalankan ketaatan dan tidak semua orang meninggalkan kemaksiatan. Inilah yang diistilahkan dengan al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyah. Keinginan kemauan Allah yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariatnya. Mengapa kok demikian? Semua ada hikmahnya sebagai bentuk ujian bagi hamba-hamba, sejauh mana mereka di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini jadi kesimpulannya bahwa al-iradah cakupannya lebih luas daripada al-masyi'ah. Al-masyi'ah lebih khusus dibandingkan al-iradah. Dan al-masyi'ah ada kesamaan dengan salah satu jenis al-iradah, yaitu al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Ini kesimpulan dari perbedaan antara al-iradah dan al-masyi'ah terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadr wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: تقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

آيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْفٌ.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.